salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman-teman berdua, ini satu lagu terakhir ya, mengakhiri kebersamaan kita di sepada kali ini. Saya Dani harus pamit ya, mengingat waktu sudah mau jam 10. Terima kasih banyak untuk teman-teman berdua yang sudah setia menemani saya di sepada edisi akhir pekan 12 September. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga hari ini berhasil dan berjalan lancar untuk kegiatannya teman-teman berdua ya. Kita bakal bertemu kembali di hari esok dan semangat untuk kalian. Tetap di Produ FMB ya, karena bakal ada rekan-rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Oke, saya Dani pamit. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Too high, too high, too high. I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. I hate it, hate it, hate it, hate it, hate it.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hey, Raymond.
1: Hola, familia.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat siang ya. Gimana kabar kalian di hari Sabtu ini teman Pro 2? Semoga yang masih sibuk beraktivitas tetap semangat ya tentunya ya. Dan yang kebetulan lagi libur nih, wah jangan-jangan dari tadi masih menikmati kasur ya teman Pro 2. Selamat datang di Santai Siang, waktunya kita santai sejenak teman Pro 2, kita nge-recharge energi ya sambil ditemani lagu-lagu yang pastinya bikin Sabtu teman Pro 2 semuanya jadi lebih seru nih. Buat yang hari ini mungkin lagi kerja, semangat ya teman Pro 2, karena Sabtu tuh bukan berarti semua orang tuh bisa rebahan nih teman Pro 2 ya. Ada yang harus tetap masuk, ada yang punya urusan, mungkin ada juga yang lagi beres-beres rumah ya teman Pro 2. Dan atau ada juga nih yang lagi dari yang udah dari tadi pagi tuh sudah punya agenda jalan-jalan teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 semuanya hari ini masuk kategori yang mana nih teman Pro 2 semuanya nih? Tim kerja, tim rebahan, tim jalan-jalan, atau tim lihat nanti aja dulu deh ngapain lagi mau ngapain itu ya teman Pro 2. Karena nge-recharge energi tuh nggak melulu harus keluar ya teman Pro 2. Bisa dengan kayak yaudah kita menikmati hidup yang santai dengan rebahan aja, scroll-scroll ya sampai tahu-tahu udah malam-malam aja nih. Tapi yang jelas apapun aktivitas kalian hari ini teman Pro 2, jangan lupa nih ya, tetap kasih waktu buat diri sendiri untuk istirahat dan menikmati suasana weekend kali ini ya teman Pro 2. Karena memang kadang-kadang kita tuh memang cuman butuh duduk sebentar dengerin lagu favorit terus bilang okay, hidup masih aman kok. Dan pastinya teman Pro 2, request time juga bakal menemani santai siang kalian hari ini ya. Jadi buat kalian yang punya lagu favorit atau mau nitip-nitip salam nih, siap-siap kirim request kalian melalui WhatsApp kita teman Pro 2 ya di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Biang. Dinar tunggu teman Pro 2 requestan kalian semua nih, karena siang hari ini playlist kalian yang menentukan ya teman Pro 2. Jadi segera request, karena request time dibuka hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan oke teman Pro 2, kita mulai nih perjalanan Sabtu siang ini. Dan aku Dinar bakal nemenin kalian dengan musik, informasi, dan tentunya obrolan-obrolan ringan yang bikin suasana makin santai teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Santai Siang. Dan inilah Santai Siang, selamat menikmati Sabtu dan selamat bersama bersantai dengan Pro 2 Biak tentunya. Stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out.
4: Prodwell FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser, teman terbaik kamu.

Kamus. Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut, Bun.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
6: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa, Dek?
6: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
7: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
8: Radio Republic of Indonesia.
9: Yeah, I can't do these long drives sitting.
10: Come on. Bring them out, hey. Bring them out,
2: Pro 2 FM.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik.

kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Produfm.
6: Produfm, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina, teman Pro 2 di santai siang kali ini ya. Dan untuk menemani waktu istirahat kalian semua di hari Sabtu ini, teman Pro 2 ya, di siang hari ini juga Dina ada satu informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2, yang mungkin beberapa hari ini lagi ramai banget ya di timeline media sosial, di seluruh media sosial nih, teman Pro 2. Yaitu persoalan Bagasi yang menyangkut dengan salah satu band ya, yaitu Juicy Lucy nih, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya Juicy Lucy beri klarifikasi batal tampil di Batam, teman Pro 2. Nah, band Juicy Lucy mengaku ya, beberapa hari belakangan ini kan merupakan waktu yang berat buat band asal kota Bandung itu nih. Usai menjadi sorotan karena memang batal tampil dalam sebuah festival musik di kota Batam, teman Pro 2. Nah, band tersebut tuh mengatakan bahwa pihak yang telah mengikuti alur atau tata cara yang sudah disepakati dengan pihak penyelenggara sedari awal nih. Namun menurut Juicy Lucy sendiri, itu setelah menagih pelunasan sejak hamin 7 acara ya, pihaknya justru digantung atau tidak diberi kejelasan ya, teman Pro 2 ya. Dan menurut mereka juga, kejadian itu merupakan persoalan yang jarang ditemui selama bertahun-tahun kerjasama dengan berbagai penyelenggara nih. Nah, Mbak Juicy Lucy sendiri menambahkan nih, pelunasan honor akhirnya mereka dapat tuh sekitar 18 jam ya sebelum keberangkatan ke Batam, teman Pro 2 semuanya nih. Namun memang mereka mengklaim saat itu tiket, kelengkapan, dan bukti penginapan tidak sesuai dengan kesepakatan awal nih. Jadi pihaknya juga hampir tiap jam tuh juga menagih, teman Pro 2 ya, ke penyelenggara nih, namun memang selalu mendapatkan jawaban sebentar atau semacamnya lah, teman Pro 2. Nah, dengan kondisi itu mereka memberikan ketegasan ya, dari pihak Juicy Lucy-nya untuk tidak akan berangkat bila tanpa kejelasan tiket. Akhirnya penyelenggara pun memberikan tiket keberangkatan yakni pada pukul 22:26 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Namun tanpa melampirkan bukti penginapan 2 malam nih. Nah, tiket kepulangannya di prepaid bagasi ekstra sepertinya tercantum pada Raiders yang menjadi sorotan nih, teman Pro 2 ya, di belakangan hari ini nih. Band menyebut penyelenggara tuh kurang responsif soal biaya prepaid bagasi yang mencapai angka 44 juta rupiah nih. Namun pada tengah malam penyelenggara tuh lantas memberikan penawaran sebesar 26 juta rupiah dulu ya dibayar, teman Pro 2, agar memang bisa berangkat dulu dari Bandung menuju Soekarno-Hatta. Sementara sisanya biaya bagasi tuh dilunasi ketika rombongan itu tiba di bandara, teman Pro 2. Nah, akhirnya teman Pro 2, rombongan dari Julian Kaiser ini akhirnya bergerak cepat menuju Bandara Soekarno-Hatta ya, agar bagasi masuk paling lambat tuh pukul 4 pagi dan memproses dan mendapati biaya bagasi itu mencapai 60 juta rupiah, teman Pro 2 ya. Jadi dari awal 44 juta karena memang penambahan bagasi kan langsung di bandara itu pasti ada tambahan lah ya, teman Pro 2, jadi ekstra lebih mahal lah istilahnya gitu. Jadi ketika mereka tambah langsung di bandara itu, biayanya tuh mencapai 64 juta rupiah nih ya. Dan ini dengan berbagai hal yang dialami, terus akhirnya dari Juicy Lucy-nya sendiri tuh memutuskan untuk tidak ke Batam, tidak jadi ke Batam, teman Pro 2 ya. Nah, band menambah Juicy Lucy sendiri ya, dari pihak Juicy Lucy sendiri menambahkan nih bahwa mereka tuh mengerti kekecewaan para penggemar tentunya yang telah membeli tiket untuk menonton Juicy Lucy sendiri. Nah, untuk itu mereka maaf yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati nih, tulis dari band Juicy Lucy-nya sendiri, teman Pro 2 ya. Nah, Juicy Lucy akan menyampaikan berbagai bukti bila penyelenggara tuh membawa persoalan ini ke jalur hukum, dan menyebut honor yang mereka terima itu untuk acara festival tersebut disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, teman Pro 2. Nah, menurut teman Pro 2 semuanya nih gimana ya, teman Pro 2, karena memang belakangan ini lagi ramai banget nih masalah soal oper bagasi ini ya. Jadi kirim pendapat kalian, teman Pro 2, kalian tuh lebih tim mana nih, teman Pro 2 ya, tim dari Juicy Lucy-nya atau tim dari penyelenggara festivalnya nih, teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas, teman Pro 2, kalau memang
ada over bagasi gitu, kalau memang nggak bisa dibicarakan dengan baik-baik, janganlah membatalkan dalam sepihak ya teman berdua. Walaupun memang kita nggak tahu nih kejadiannya kayak gimana, Juicy Lucy dari pihak Juicy Lucy-nya kan udah menjelaskan mungkin gara-gara dari penyelenggaranya juga kurang responsif ya, jadi kayak lebih jadi dari bandnya juga bingung nih, ini mau gimana, mau kepastiannya kayak gimana, mungkin nunggu-nunggu itu kali ya teman berdua. Tapi dibalik itu semua teman pro 2, semoga masalahnya cepat selesai ya, nggak perlu harus dibawa ke jalur hukum juga nih, bisa diselesaikan secara keluarga kekeluargaan teman pro 2 ya, antara penyelenggara dan bandnya sendiri ya teman pro 2. Nah teman pro 2 jangan kemana-mana karena dia masih nemenin kalian semua sampai nanti di jam 3 sore nih, jadi tetap stay tune terus bareng sama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, enggak kerasanya kebersamaan kita di Santai Siang kali ini di edisi hari Sabtu 12 September 2026 sudah ada di penghujung acara aja, teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 semuanya yang sudah nemenin Dinar dari tadi pukul 10 hingga saat ini ya. Pukul 14.54 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dinar mengucapkan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan sebuah informasi, teman Pro 2. Akhir kata, Dinar pamit undur diri. Sampai jumpa di Santai Siang berikutnya. Dan kalau kalian masih mau ditemenin di sore-sore nih ya, teman Pro 2 ya, menjelang malam minggu nih, jangan kemana-mana karena kita keseruan akan masih akan berlanjut di sore ceria barengan sama Kak Ian yang siap nemenin waktu sore santai sore kalian semuanya ya. Jadi pastikan kalian jangan kemana-mana, tetap stay terus sama Pro 2 di Pro 2 Biak tentunya ya, karena di sini kalian bisa jadikan teman kalian nih kalau kalian lagi bingung mau kemana-mana ya, mau di perjalanan juga bisa dijadikan teman, mau di rumah aja juga bisa teman Pro 2, mau dibuat teman sambil kerja juga bisa. Jadi apapun aktivitas kalian pastikan nih ya, temennya adalah Pro 2 Biak ya. Maka dari itu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay terus karena keseruan masih akan berlanjut nih ya. Jangan kemana-mana, tetap stay terus. Dinar ulang-ulang lagi nih. Diulang-ulang lagi biar semakin ini meyakinkan bahwa jangan kemana-mana karena keseruan masih akan berlanjut ya. So stay terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. See you, bye-bye teman Pro 2 semuanya.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, untuk kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini. Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hari Pro FM ya, teman terbaik kamu di Sore Ceria bareng saya Ian di sini, teman-teman Pro 2. Semua kita jumpa lagi setelah sekian purnama. Kita tidak bersama ya. Sekarang kita bersama lagi nih, teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat bermalam minggu buat semuanya ya. Ini awal hari Sabtu betul ya, malam minggu. Ini buat teman-teman Prodo semua, jangan dulu untuk bakar sampah ya. Karena tadi saya di jalan nih kayaknya lagi pada asap lagi nih, teman-teman Prodo semua. Tolong ya. Mungkin sampahnya disimpan dulu mengingat mungkin hujan, tapi kayaknya apa ya, jangan dulu bakar nih teman-teman Prodo semua. Tunggu semuanya reda dulu nih. Nah, di luar asap sekali buat teman-teman yang mungkin punya penyakit sesak nafas atau mungkin kurang bisa bernafas kalau banyak asap, alangkah baiknya pakai masker dulu saja nih kalau keluar ya. Stay tune and enjoy di 94.5 FM RRT Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Prodwave.
5: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Pro

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Too high, too high, too high. I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. I hate it, hate it, hate it, hate it, hate it, hate it, hate it.

Review biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua sama gede tadi, top 20 nasional dan juga internasional. Nanti lokal ya, nanti ada musik trainer yang dari langsung dari Prodeo Jakarta di jam 6 nanti. Stay tune and enjoy 94.5 FM, RR Prodeo Biak, teman terbaik kamu.

0: adalah sebuah lagu sederhana dari Sheila on 7. Sudah bertahan 15 minggu di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Dan kira-kira minggu ini, apakah lagu ini akan keluar dari Top 10? Atau mungkin masih bisa kembali naik ke posisi atas untuk edisi minggu depan? Let's see, eh? Sekarang kita bergeser dulu ke posisi ke-8. Ada satu lagu dari Nikila. This is MMG, My Mind Kue, on chart number 8.
1: Number 8.

ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung Tamam Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Bro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Music Trainer tuh Mam Bro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya.
2: Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah, gimana nih?
2: Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini kesini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang gak seneng.
0: Okay.
2: Namanya Olan.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Musikpreneur.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
3: Kalir aja dengan Mas Rio
2: orang
3: yang
2: mana,
3: paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa?
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-sibuk pura-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: Wis.
3: Khusus buat Musikpreneur.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Iya. Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
3: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Indonesia jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tamu-tamu jalan lagi, masuk ke band lagi. Ya, ke band lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi solois hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah. Solois aja.
0: Oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
3: Kayaknya nggak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
3: Ribetnya saat manggung. Playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak. Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah, terus akhirnya. Itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Iya.
3: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
3: okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak ada. Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Renhot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
3: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke. Okay.
3: Ujung-ujungnya gue ya udahlah. Jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
3: Awal sampai sini band.
0: Oh, sini band dulu?
3: Audisi dari band.
0: Oke.
3: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya?
2: Itu reguleran atau nggak event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Oke.
3: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
3: Lebih tapi banyak kepada
2: this is
3: fight
0: itu. Oke. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okelah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
3: Tapi sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
3: Clan
0: mana clan? Iya.
3: Macam mana clan? Mana latar kita?
0: Iya. Yeah. Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini. Karena ada hal misalnya yang simple pun yang enggak paham. Ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi.
0: Yeah.
3: Buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh. Kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Gitu.
3: Tahu apa sih Lulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
3: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Kan? Rasanya kita kampungan. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gua 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gua lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput booking gua.
0: Oke. Seru rock banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih. Karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Trainer teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo, sore.
0: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah.
1: Tapi itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Nah, pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Tekban tuh. Sempat label enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin sempat mau di-sign sama Universal.
1: Oh, oke.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang bawa ke situ ada sesuatu.
1: Enggak jadi.
2: Mengalai lah itu.
0: Oke.
1: Okay. Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi gua balik.
0: Oke.
2: Okay. Gua balik. Gua buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya ya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya, yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya udah. Ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya

0: zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
1: Seperti itu yang gue hadapi. Maksudnya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua. Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
1: ini.
0: Ya.
1: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Mungkin perlu banyak pembelajaran, rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana? Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen berkarya gue ini diterken sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya cara, apa,
1: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah. Gitu kan,
0: bikin musik pun hari ini juga kelar
2: ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan ini semua diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
1: Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak. Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
1: Cantik.
0: Iya, betul. Penting. Ya, gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curut, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
2: ngeklik. Iya.
0: Gitu.
1: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan sebenarnya. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
1: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed, bahasanya
1: seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Jangan kalau itu ya.
1: We are straight.
2: Betul.
0: Karena gue tanya gini, kan sekarang soloist lu kan. Tapi lu soloist juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
2: Betul.
1: Pertanyaannya asik ini.
2: Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
1: mulai dari 70 bab
2: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
1: Yes.
2: Betul. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
1: ini
2: atau
1: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian itu salah satu musisi di Paris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
0: True story.
1: Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
2: Masih
0: ya.
2: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
1: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Lu biar
1: juga. Ini kan gua cari dengan cara gua. Ayo

0: just weekend gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan?
1: Iya
0: kan, kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh
0: kan? Suka-suka galau.
1: Iya
0: kan, ada sedikit ayu di sana mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
1: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
0: Tapi bisa jalan enggak sih?
2: Oke.
0: Iya.
1: Oh, iya. Janganlah dong. Enggak dong. Oh,
0: enggak dong. Rusak lo lah.
1: Iya nih.
0: Pola.
1: Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Enggak
1: satu aja. Ya, benar.
0: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depannya saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 103.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Okay. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin, dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang. Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Okay.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini, oke sikat jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget nih lagunya, gue agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksi?
1: Paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam.
2: Satu jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet balas suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Tapi
2: kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Bukan basah lagi nih.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Serak-serak
1: belum pur.
2: Udah nyanyi, udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Enggak juga.
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin. Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Iya.
2: Maksudnya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu?
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kayaknya. Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang. Kalau lu mesin juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: K-pop ya? K-pop lagi. Atau hip-dut?
1: Terus Mas, kira-kira cocok gak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan. Beda sama talent-talent gue yang baru kan, gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu. Kalau lu udah mateng di puun.
0: Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut. Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Okay.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu enak
0: masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, masuklah.
2: Wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Gurih. Nasi dunia suka tuh
1: makanannya. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Makanya
1: rendang. Amoknya rendang ya.
0: Iya. Kita tungguin aja tuh Pom Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Teman Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Boleh
1: dicek di @olansabar.
0: Instagram sabar.
1: Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya. Musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Holland ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum keluar.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, kan? Iya, jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
1: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nanti di Music Planner RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Planner. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

Masih dari Pro 2 FMB, teman terbaik kami itu tadi teman-teman Pro 2 Slam Music Planner yang dari langsung dari Pro 2 Jakarta. Tadi seru sekali nih ya bahas musik. Ini buat teman-teman Pro 2 semua, Music Planner itu setiap hari Sabtu di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur tentunya. Jadi selamat sore, selamat malam sebenarnya, sore jarang malam ya. Sudah pukul 19.03 menit waktu Indonesia Timur. Selamat bermalam minggu buat teman-teman berdua semua dan Angie tentunya buat hari ini.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Ini Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Kita akhirnya sampai di penghujung acara di Sore Ceria. Jadi selepas ini ada teman-teman yang ganti nih, teman-teman Pro 2 semua ya. Selamat malam minggu, selamat berapa aja buat teman-teman Pro 2 semua. Ingat, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Pokoknya utamakan keselamatan kamu. Saya Ian pamit, see you next time, bye-bye.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Produ FM. Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak sama Pro 2. Jumpa lagi nih di Juga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya, bareng Rafael ya. Yang ya, kembali mana-mana aktivitas kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. So, aduh. Malam yang ditunggu-tunggu ya. Malam Minggu. Oh, yeah. Malam untuk pamer. Malam untuk pamer gaya dan lain sebagainya ya. Pokoknya mau apapun itu, pokoknya bergaya malam minggu, bergaya, cari perhatian dan lain sebagainya. Mungkin cari pacar baru gitu. Apapun yang apapun saja yang kamu lakukan di malam hari ini teman Pro 2, pokoknya Rafael doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, sampai dengan selesai ini teman Pro 2. Oke? Okay? Dan semoga saja baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu ini teman Pro 2. Okay? Ya. Kesehatan adalah yang paling utama. Kalau kamu sakit berarti ya tinggal di rumah aja, enggak kemana-mana, enggak bisa jalan-jalan, enggak bisa cari gebetan baru dan lain sebagainya, ya kan? Maka dari itu, ingat jaga selalu kesehatan kamu. Oke? Okay? Ya, mulai dari pola makan sehat dan juga olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. And stay tune di Juga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Kalian ada teman produ, selamat menikmati malam kamu di malam weekend kali ini ya. Happy weekend buat teman-teman produ, selamat menjalani malamnya ya. Dan juga buat kamu yang masih tetap stay bekerja ya. Tetap semangat dalam pekerjaan yang kamu jalani di malam ini ya. Tetap semangat, pokoknya the best lah. Semoga semua yang dilakukan ya, pokoknya pekerjaannya di malam hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar.

Terlebih lagi buat kamu yang jualan jajanan ya, yang jualan jajanan dan juga minuman ya di malam hari ini, semoga laris manis nih jualannya, oke? Dan buat kamu nih teman Prodo yang lagi dalam perjalanan, ingin bepergian, mau pergi ke tempat tongkrongan atau mau kunjungan ke rumah teman dan lain sebagainya, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Ingat untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan kamu ya, kurangi kecepatan kendaraan kamu nih teman Prodo. Oke? Tenang saja, di malam hari ini Rafael masih tetap menemani kamu, menemani aktivitas kamu ya di malam ini ya teman Prodo. Pokoknya jangan kemana-mana, anda tetap stay tune bareng Rafael. Karena Rafael masih punya beragam lagu-lagu hiburan nih teman berdua. Lagu-lagu hiburan dan juga tentu saja nih, ada informasi-informasi terupdate yang pastinya akan tetap Rafael hadirkan di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
7: Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
0: Lo, kok udah rapi sih meja Mohen?
8: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
8: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut murba bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
8: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Semestinya

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Oke, okay, dan masih di Jaga Malam nih teman-teman, jangan galau malam-malam. Ya, tadi MLS di lokal ya, music live chat lokal. Di Ox nih teman-teman berdua, yaitu obrolan komunitas. Kalau obrolan komunitas nih ya teman-teman berdua, kira-kira saat kamu lagi ngumpul ya, kamu lagi ngumpul bareng teman-teman kamu, apa sih yang biasa kalian itu obrolkan? Ya apa nih yang biasa diobrolin? Tentang keadaan bumi yang sekarang? Atau tentang masa depan? Tentang pekerjaan? Tentang pasangan? Atau yang mana nih teman-teman berdua?

0: Buat kamu nih teman berdua, Rafael punya satu topik obrolan ya. Ya, setiap orang itu pasti ingin punya hubungan ya, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pacar baru, pokoknya hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, pokoknya semua hubungan nih teman berdua. Pasti kalian semua ingin mempunyai hubungan-hubungan tertentu. Akan tetapi ya teman berdua, dalam setiap hubungan ini Rafael punya beberapa hubungan yang sangat rumit ya. Hubungan yang rumit yang harus kamu hindari nih teman berdua. Iya, biar kamu itu tidak sakit hati karena hubungan itu. Nah, yang namanya cinta ya, cinta itu memang terasa indah nih teman berdua di awal ya, di awal. Tapi seiring waktu, tidak sedikit hubungan yang berubah menjadi rumit dan membingungkan. Banyak orang itu tanpa sadar terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Bahkan tetap bertahan ya, meski tahu hubungan itu tidak membawa kebahagiaan. Karena itu, kamu itu perlu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menjalani sebuah hubungan. Dengan begitu, kamu itu tidak hanya belajar dari pengalaman ya, tetapi juga bisa melindungi diri kamu itu dari hubungan yang berpotensi menyakitkan di masa depan. Dan kira-kira seperti apa nih tipe hubungan rumit yang sebaiknya dihindari? Jangan kemana-mana, stay tune aja malam, jangan galau malam-malam.
1: Prestat.

0: ngajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Prodi FM. Teman terbaik kamu. Prodi FM. Prodi FM. Teman terbaik kamu.

Oke, dan ini dia nih teman produa, hubungan-hubungan rumit yang harus kamu hindari. Yang pertama ada friends with benefit. Nah, tipe hubungan rumit yang harus kamu hindari salah satunya adalah friends with benefit. Nah, hubungan ini tuh terlihat santai ya teman produa, sangat terlihat santai karena itu hanya melibatkan kedekatan fisik tanpa sebuah komitmen. Ya, tanpa sebuah komitmen. Awalnya itu mungkin terasa menyenangkan, tapi pada akhirnya akan ada satu pihak yang mulai memiliki perasaan lebih.

Bisa jadi ya, kamu itu akan jadi kamu itu jadi memberi harapan, kamu itu jadi memberi ya, kamu itu memberi tanpa sebuah harapan. Jadi kayak kamu itu memberi tanpa harapan gitu. Jadi kayak kamu itu hanya memberi saja tanpa sebuah harapan, tanpa kepastian. Aduh. Sementara posisi kamu bisa tergantikan kapan saja. Ketika salah satu mulai menjalin hubungan serius ya. Pertemanan biasanya ikut hancur. Ya, pertemananmu juga akan ikut hancur. Karena ya salah satunya itu kayak merasa lebih gitu. Kayak memiliki perasaan lebih yang akhirnya menghancurkan hubungan pertemanan tersebut. Yang berikut, nah ini paling sering sekali ya, paling sering sekali terjadi di kehidupan kita nih teman pro 2, yaitu hubungan rahasia. Nah, ini siapa nih yang masih menjalin hubungan rahasia? Kamukah teman pro 2 masih menjalin hubungan rahasia dengan seseorang? Waduh, kayaknya kamu harus berhenti ya untuk melakukan hubungan itu. Pokoknya harus diputuskan hubungan itu ya teman pro 2. Hubungan rahasia ya, itu memang sering terjadi. Pokoknya dengan berbagai alasan ya, seperti mungkin tidak direstui, ya tidak direstui keluarga, perbedaan latar belakang, atau bahkan karena salah satu itu sudah memiliki pasangan nih. Akan tetapi ya, apapun alasannya itu teman pro 2, apapun alasannya, tipe hubungan rumit ini tuh cenderung tidak sehat. Ya, menjalani hubungan secara diam-diam bisa membuat kamu tuh merasa tidak dihargai. Dan rasanya tuh kayak tidak adil bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan rahasia ini gitu. Yang ketiga lagi nih teman berdua, yaitu cinta karena keadaan. Wah, siapa nih yang cinta karena keadaan? Nah, cinta karena keadaan ya, itu seringkali itu terjadi karena faktor kenyamanan atau kebutuhan. Misalnya nih, karena tidak bisa hidup sendiri, merasa kasihan, atau karena salah satu pihak sedang mengalami kesulitan. Hubungan ini tuh terasa simpel. Ya, sangat mudah sekali ya untuk menjalin hubungan ini. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat tidak sehat. Kenapa? Karena rasa bersalah atau ketergantungan membuat hubungan sulit diakhiri meskipun benar-benar bahagia. Ya, meskipun tidak benar-benar bahagia. Sangat susah buat kita untuk mengakhiri hubungan tersebut. Karena itu, kita masih terbawa dengan perasaan kasihan. Kita masih terbawa dengan kita masih terbawa dengan suasana kita yang tidak bisa hidup sendiri. Kasihan melihat dia sedang dalam kesulitan dan tidak ingin lihat dia dalam kesulitan lagi dan lain sebagainya nih teman pro 2. Ini memang harus diakhiri ya hubungan-hubungan seperti ini teman pro 2. Tidak sehat untuk kamu dan juga, wah sayang sekali ya kalau kamu itu menjalin hubungan seperti ini. Bisa berpengaruh ya teman pro 2. Berpengaruh ke masa depan kamu. Yang awalnya menginginkan sebuah hubungan yang seperti ini, ya malah didapat yang kayak begini. Ya sudah, dijalani saja, karena itu pilihanmu. Nah, dan kamu pernah tidak nih teman berdua menjalin hubungan yang nyaman, menjalin sebuah hubungan yang nyaman, tapi tidak cinta. Dalam hubungan ini ya, kamu itu dan pasangan tetap bersama ya, karena mungkin karena sudah terbiasa ya, karena terbiasa tidak ada konflik besar, tapi juga tidak cinta atau gairah yang kuat. Kamu mungkin menyukai pasangan kamu, tapi bukan sebagai pilihan utama atau orang yang benar-benar kamu inginkan. Hubungan seperti ini tuh biasanya bertahan karena rasa nyaman atau takut sendirian. Apakah kamu masih takut untuk sendirian? Dan yang terakhir ya teman berdua,
itu hubungan tanpa kejelasan. Tipe hubungan rumit yang satu ini tuh memang harus sangat-sangat harus kamu hindari atau memperdua. Tidak ada komitmen, kepastian, dan kamu terus bertanya-tanya kemana hubungan ini akan berjalan. Situasi ini tuh bisa sangat menguras emosi karena kamu itu harus terus berharap tanpa sebuah kejelasan. Kalau kamu pernah atau sedang dalam salah satu hubungan rumit ya yang kita bahas nih di malam hari ini teman berdua, kamu itu tidak perlu untuk merasa bersalah ya. Banyak orang juga melewati fase hubungan yang rumit sebelum akhirnya menemukan hubungan yang sehat. Yang penting, kamu tuh dapat belajar ya, belajar dari pengalaman tersebut, dan tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Ya, itu dia nih teman pro 2. Obrolan kita di malam hari ini ya. Jadi semoga saja kamu itu bisa keluar ya. Bisa keluar dari hubungan yang rumit, yang tidak sehat ya. Semoga saja kamu bisa keluar dari hubungan seperti itu dan menjalin sebuah hubungan yang lebih sehat. Oke? Okay? And stay tune di Jaga Malam. Karena Rafael masih punya beragam topik obrolan lagi nih teman pro 2 sampai nanti di jam 11 di Jazz Music. So jangan kemana-mana. Stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

Oke, dan masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Dan ingatlah selalu untuk menjalin hubungan yang sehat.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.

0: kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo yo yo, kita untuk memperdua. Waduh, tidak berasa juga nih kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Yang happy weekend ya, semoga malam kamu menyenangkan di malam hari ini, atau memperdua tidak terhambat segala sesuatunya ya di malam ini. Dan juga pokoknya yang terbaik untuk kamu ya teman berdua. Ingat, semua butuh proses ya. Pokoknya selamat menikmati malam kamu di malam hari ini. Dan juga mohon maaf nih buat teman-teman berdua jika ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman berdua dimanapun berada. Pokoknya semoga bisa tetap menemani aktivitas kamu dan terus memberikan hiburan ya untuk kamu nih teman berdua. Dan welcome to the Jazz Music nih teman-teman berdua. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pak layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Krause Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kan Nuno Kilometer. Ya, menjadi lagu terakhir nih teman Proda di malam hari ini, menutup perjumpaan kita ya teman Proda di sepanjang hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman Pro2 ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Semoga bisa terus untuk menghibur kamu ya teman Pro2. Bisa terus menghibur dan juga menginspirasi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa juga nih teman Pro2, jadikan Pro2 sebagai headline yang akan terus menemani, menghibur, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro2 semuanya. Oke. Dan juga tetap semangat ya jika kamu dalam keadaan yang sulit. Tetap semangat karena kita semua pernah mengalami hal yang sama. Oke, dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Biak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Teman Pro2 dari Jalan Majapahit Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara. Informasi pertama Taman Pro 2, di mana Lady Gaga terlihat jalan-jalan sambil gendong bayi bersama tunangannya. Musisi Lady Gaga terlihat sedang berjalan-jalan sambil menggendong bayi bersama tunangannya Michael Polanski di California Utara, Amerika Serikat. Nah, menurut publikasi hiburan Pexic pada Jumat 11 September waktu setempat, foto yang dipublikasikan oleh Pexic memperlihatkan Gaga sedang berjalan sambil memeluk bayi dalam gendongan berwarna krem. Musisi 40 tahun itu tampak mengenakan pakaian santai, kacamata hitam nih Taman Pro 2 ya. Sementara Polanski sendiri berusia 42 tahun yang berjalan tidak jauh dari Gaga tampak mengenakan topi hitam, hoodie krem, celana pendek hitam, dan sendal aja Taman Pro 2 ya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi kedua Taman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan nih, di mana Andrea Bocelli akan bawakan lagu dalam romansa di Indonesia. Penyanyi tenor asal Italia tersebut yaitu Andrea Bocelli akan membawakan karya-karya opera klasik dan lagu-lagu dalam album Romansa yang dirilis pada tahun 1997 dalam pertunjukannya nanti di Indonesia Taman Pro 2 ya. Nah, Bocelli sendiri dijadwalkan tampil dalam konser di Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah pada 31 Oktober dan di G Expo Kemayoran Jakarta pada 3 November 2026 dengan rangkaian Romansa 30 tahun anniversary tournya Taman Pro 2 ya. Dalam konferensi pers yang diikuti via daring dari Jakarta Sabtu, Bocelli sendiri mengatakan bahwa dia bahagia bisa membawakan kembali lagu-lagu dalam album Romansa tersebut.
1: Info Pro 2 FM.

0: Informasi terakhir, teman berdua, Chengli ingin jalan-jalan dan mencicipi jajanan selama di Jakarta. Nah, aktor aktor Cina yaitu Cheng Li ingin jalan-jalan serta mencicipi aneka jajanan dan makanan khas Indonesia selama berada di Jakarta, tahun kedua ya. Nah, pemeran dari drama Cina itu mulai mewujudkan keinginannya untuk menikmati makanan khas Indonesia dalam acara temu sapa penggemarnya. Dia mencicipi lemper, klepon, jamu, beras kencur, dan kopi luwak dalam acara tersebut, tahun kedua. Nah, Cheng Li sendiri yang bernama asli Yang Huing Yang dikenal berkat perannya dalam serial drama Cina ya teman pro 2. Namanya dikenal sebagai setelah berperan dalam drama pendek A Familiar Strange pada 2022 dan semakin populer setelah memerankan Gong Sangju dalam serial drama My Journey to You pada 2023 teman pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya nih. Apa kabar kalian di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya sehat, moodnya juga bagus, dan tentunya siap menikmati hari Minggu ini ya teman Pro 2 semuanya nih. Nah, tadi kita sudah ditemani Jazz Music nih, kemudian sudah mendengarkan juga info Pro 2 ya dengan berbagai informasi terbaru teman Pro 2. Nah, sekarang waktunya kita masih lanjut ngobrol santai dan menemani pagi teman Pro 2 di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan karena hari ini hari Minggu ya teman Pro 2 ya, suasananya pasti sedikit berbeda nih. Kalau hari biasa alarm bunyi langsung mikir, aduh harus bangun lagi. Tapi kalau hari Minggu alarm bunyi malah muncul pertanyaan, ini alarm siapa yang nyetel ya? Terus lanjut tidur lagi nih teman Pro 2 ya. Nah, tapi buat teman Pro 2 semuanya sudah bangun pagi hari ini, salut banget Inar ya. Apalagi kalau Minggu pagi sudah punya agenda, ada yang mau olahraga, beres-beres, terus habis itu pergi barengan sama keluarga, nongkrong, atau mungkin sekedar menikmati suasana pagi sambil ngopi dan sarapan ya. Dan buat yang memilih untuk slow morning alias santai dulu aja nih ya, juga gak masalah banget teman Pro 2, karena memang hari Minggu bisa jadi kesempatan untuk memberikan sedikit ruang ya buat diri kita sendiri setelah menjalani aktivitas sepanjang minggu ini teman Pro 2. Yang penting jangan sampai dari pagi sampai sore ya, rencananya cuma satu, hari ini mau santai aja lah, mau nyantai-nyantai aja, kan besok Senin. Apalagi teman Pro 2, cuaca Biak Nufor ini sedang bagus banget ya, angin sepoi-sepoi, terus sejuk aja bawaannya nih di pagi hari ini. Apalagi dengan matahari yang benar-benar cantik banget teman Pro 2 semuanya nih. Mungkin bisa dideskripsikan ya teman Pro 2, saking indahnya matahari di pagi hari ini di Biak teman Pro 2 semuanya. Mungkin kalau teman-teman yang nggak di Biak penasaran nih, mataharinya kayak apa sih, benar-benar bulat, terus orange-orange gitu teman Pro 2, pokoknya bagus banget teman Pro 2 di pagi hari ini cuacanya ya. Semoga sampai sore lah ya bagusnya, biar mungkin yang liburan bisa dengan santai, dengan menikmati waktu liburnya. Mungkin yang di rumah juga tambah syahdu kali ya, jadi nggak inget waktu nih kalau cuacanya kayak gini terus teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Dinar masih nemenin kalian ya di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: mana tu? Bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
2: Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Jo, Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwork Land.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Prodo FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinner, teman Pro 2 semuanya ya. Dispada selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu nih untuk memulai hari ini teman Pro 2 semuanya. Nah teman Pro 2 nih ya, untuk pagi hari ini Dinner mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana nih teman Pro 2, yaitu selama ini kita sudah menjaga kesehatan otak kita belum sih ya? Nah kalau dengar kata kesehatan ya teman Pro 2, biasanya yang langsung terpikir adalah olahraga, makanan sehat, atau menjaga berat badan ya. Padahal otak tuh juga perlu diperhatikan loh teman Pro 2 semuanya ya, karena setiap harinya kan kita menggunakan untuk berpikir nih ya, berpikir, belajar, mengingat, mengambil keputusan, sampai mengatur berbagai aktivitas teman Pro 2. Menariknya teman Pro 2, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang kalau dilakukan terus-menerus bisa berdampak kurang baik loh bagi otak kita sendiri teman Pro 2, terutama bagi kesehatan otak ya. Salah satunya yaitu kurang tidur teman Pro 2. Nah ini yang paling sering terjadi di Gen Z ya, di Gen Z nih, malam bilang 5 menit lagi tutup HP, ah tahu-taunya udah lewat tengah malam ya teman Pro 2 ya. Lama-lama kelaparan, akhirnya apa? Ya bikin mie instan, gak jadi tidur lagi, tidurnya subuh lah teman Pro 2 semuanya pasti. Nah kemudian selain kurang tidur, pastinya terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget nih. Memang bukan berarti HP tuh harus langsung dijauhkan sejauh-jauhnya nih ya teman Pro 2, tapi kalau sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk scrolling tanpa jeda, tentu baik juga kalau sesekali memberikan kesempatan ya teman Pro 2 untuk mata dan pikiran kita tuh beristirahat teman Pro 2. Setelah itu kurang bergerak dan pola makan yang kurang sehat nih. Nah tubuh dan otak sama-sama membutuhkan pola hidup yang seimbang teman Pro 2. Jadi kita juga harus makan yang seimbang juga, makan makanan yang sehat, dan juga jangan lupa untuk olahraga bergerak yang ringan-ringan aja teman Pro 2 ya. Ada juga stres yang terus dibiarkan ya, namanya kan hidup ya teman Pro 2, pasti ada masalah lah ya, nggak mungkin nggak, pasti ada tekanan lah dari kanan kiri lah ya teman Pro 2 semuanya, namanya juga hidup. Tapi kita juga perlu belajar teman Pro 2 memberikan jeda supaya pikiran kita tuh tidak terus-terusan berada dalam kondisi tegang teman Pro 2. Dan satu lagi yang menarik yaitu kurangnya aktivitas sosial dan atau stimulasi mental teman Pro 2. Ini juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan ya untuk terus melatih kemampuan berpikir dan berinteraksi kita teman Pro 2. Jadi memang sebenarnya menjaga kesehatan otak tuh nggak harus memang dimulai dari sesuatu yang besar teman Pro 2. Bisa dimulai dari hal sederhana, tidur lebih teratur, makan lebih beragam, bergerak, mengurangi scroll ya nggak perlu itu teman Pro 2 ya, mengelola stres dan tetap berinteraksi dengan orang-orang di sekitar teman Pro 2. Nah Dinar mau tahu nih, kebiasaan-kebiasaan tadi mana nih yang paling relate dengan kehidupan teman Pro 2 semuanya nih. Apakah masih suka begadang, susah lepas dari HP, jarang bergerak, atau kalau sudah banyak pikiran malah memilih scrolling tanpa sampai lupa waktu nih teman Pro 2? Boleh banget ya kirim cerita kalian di pagi hari ini teman Pro 2 semuanya, nggak perlu langsung mengubah semua sekaligus, pilih salah satu kebiasaan yang bisa dimulai untuk kita perbaiki hari ini teman Pro 2. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Karena teman Pro 2, menjaga otak juga berarti itu menjaga kualitas kehidupan kita sehari-hari ya. Maka dari itu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap barengan sama Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Piak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 semuanya ya. Di sepada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah, teman Pro 2, siapa di sini yang lagi berusaha menurunkan berat badan, teman Pro 2? Dan siapa sih yang ada yang berpikiran mungkin olahraga tuh bisa buat berat badan turun drastis ya, teman Pro 2? Nah, meskipun olahraga tuh rutin kerap dianggap sebagai cara utama untuk menurunkan berat badan ya teman Pro 2, faktanya aktivitas fisik saja tuh nggak cukup untuk memberikan perubahan signifikan tanpa dibarengi pola makan yang sehat teman Pro 2. Karena menurut hasil riset menunjukkan bahwa sekitar 70% keberhasilan penurunan berat badan dipengaruhi oleh asupan makanan, sementara sisanya berasal dari aktivitas fisik teman Pro 2. Nah, tanpa kontrol konsumsi harian, kalori yang masuk seringkali itu jauh lebih besar ya dibandingkan kalori yang terbakar selama berolahraga, teman Pro 2. Kondisi ini membuat upaya untuk mencapai berat badan ideal tuh berjalan lambat ya. Bahkan tuh bisa saja tidak menunjukkan hasil sama sekali loh, teman Pro 2. Selain itu, pola makannya tidak teratur juga berdampak pada efektivitas pencegahan penyakit kronis ya. Resikonya penyakit jantung, diabetes, hingga gangguan metabolik tetap tinggi ya teman Pro 2, meskipun seseorang tuh aktif berolahraga apabila pilihan makannya tidak mendukung kesehatan nih. Karena itu teman Pro 2, kombinasi antara olahraga yang teratur, pengaturan porsi makan serta pemilihan makanan bergizi itu menjadi langkah penting ya untuk mencapai hasil yang optimal nih. Jadi menjalani gaya hidup sehat tuh bukan hanya membantu menurunkan berat badan aja teman Pro 2, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jangka panjang ya. Yang pasti dengan disiplin terhadap pola makan dan konsisten berolahraga tuh proses penurunan berat badan mungkin akan jauh lebih efektif ya, lebih aman juga dan berkelanjutan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi pengen membuat tubuh menjadi lebih sehat ya, menurunkan berat badan, jangan cuman di-push untuk berolahraga terus teman Pro 2, tapi kita juga harus imbangi dengan makanan yang bergizi, tentunya lengkap, sehat ya teman Pro 2 semuanya. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana karena pagi kalian masih ditemenin sama Dinar tentunya ya. Di sepada selamat pagi teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, tetap sejun terus bareng sama Dinar teman Pro 2 hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dino, tentunya teman Pro 2 di Espada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, seperti biasa ya, dimana Dinar di pagi hari ini Dinar akan melakukan nih pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf teman Pro 2, dimana yang akan Dinar putarkan di pagi hari ini berjudul Papa Mama Pung Pasang, yang akan dinyanyikan oleh WSO featuring Kai Hulu teman Pro 2 ya. So, kalian jangan kemana-mana, tetap sejun terus dan pastikan kalian dengerin nih teman Pro 2 ya, paket produk musik kegiatan aktif dari aktif akselerasi kreatif dari musik Kemenparekraf nih teman Pro 2. So, selamat mendengarkan dan pastikan tetap sejun terus barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini dan tentunya hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.